0: jama'a.
1: Hajiya Asabe, wannan tagumin kuma fa?
0: Tunanin makarantar isar da Ahmad nake, a ce shekara da shekaru ba canji.
1: Kwantar da hankali kuwar gida, wannan Naisira ne, wannan kuwa na Ahmad ne.
0: Binta modern school nake gani fa.
1: Kware kuwa uwar gida, ai abinta modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci. Bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su. A dan haka iyaye masu son samawa ƴaƴansu ingantaccen ilimi, Binta Modern

tuna haka yake masu saurari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkanku da sake kasancewa da ku a sabon shirinmu na nishadin karshen mako wanda da ji ko da duba lokaci tana muka shiga cikin shirin gadangadan wanda ni Ashir Garba Shekani ke rike wannan shirin har zuwa lokacin da zamu tattara ina mu miƙa masu gabatar da shiri na gaba kun saurari waƙar professor waka a cikin waƙar sa da yarera a cikin wannan shirin namu na nishadin karshen mako kafin mu zo ga babban bakon da muke tare da shi zamu ƙara komawa ga ainihin na'urar tamu mu ji waƙar da take bisa layi domin mu ƙara dawowa ga bakon namu mai sallama da shi mu kuma shiga cikin shirin gadangadan

Mai sauraron mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa a takaitattun labarai tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Wasu dalibai sun mutu bayan harbin bindigogi da ake zargi mayakan ISWAP suka yi ya same su yayin musayar wuta da jami'an tsaro lokacin da sojoji ke kokarin dakile harin da suka kai makarantar da ke amfani da ita a matsayin masaukin dalibai a Mungodo da ke jihar Borno. A cikin wata sanarwa da rundunar operation haɗin kai ta ce maharan sun kai farmaki kwalejin mata ta gwamnati FGGC da misalin karfe 1 da rabi na safiyar ranar 19 ga watan Yuni da nufin yin garkuwa da dalibai. A nan kuma gwamnatin tarayya ta sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna domin kaddamar da wani tsarin sa ido akan harkokin noma da ke amfani da tauraron dan adam da kuma fasahar zamani ta AI. Tsarin zai baiwa gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi damar samun bayanai kai tsaye kan filayen noma na

Yayda a kasafin kudin shekarar 2026 ya zaice tanadi da dokai daidaita kasafin kudi da ta tanada a cewar wani sabon rahoto da kungiyar waye da kan jama'a kan kasafin kudin ta fitar a cikin wani sabon rahoton kungiyar ta bayyana cewa kasafin kudin da aka amince da shi yayi hasashen samun kudaden shiga na naira triliyan 36 a biliyan 8 da 70 yayin da jimillar kudaden za a kashe ya kai naira triliyan 68 da biliyan 320 hakan ya haifar da gibin kudade da za a kai wato da za a cika naira triliyan 31 da biliyan 450 wanda yayi daidai da kashi 60.41 cikin 100 na jimillar darajar hajjojin da Najeriya ke iya samarwa. Daga kasashen ketare kuma Biden da Kuwait sun ce sun dakile wasu har-haren sama da Iran ta kai musu. An kuma ji karar gargadi a wato a birnin Manama babban birnin Bahrain inda hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su nemi mafaka tunda fari dai Iran ta ce ta kai hari kan sansanin sojin Amerika guda biyu dake Kuwait a matsayin martani kan kwana 8 a jere na har-haren da Amerika ke kai muta. Ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.

haka barkan da sake kasancewa da ku ta cikin shirin taiba gidan ado da kunya.

mala musu breaker mutanen dorayi su dan shakatar da mu da zaran mun dawo insha Allah sai mu dora mala musu dan daga murya.